0: Wars Weekend Vibes. Weekend
1: Vibes. Denus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah jenius.
1: Si pans.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. You are listening Prambors.

0: Terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
5: Prambors.
6: We're 21 Pilots.
4: See ya.
5: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: Craft on October Volume 5. Bazar kerajinan beragam karya budaya Indonesia terbesar. Bank Mandiri menjadi financial banking partner event. Belanja untuk dapetin kesempatan menangin Vespa LX 150, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy A57, Nespresso, logam mulia, dan hadiah menarik lainnya dengan transaksi minimal Rp500.000 di Mandiri EDC. Transaksi di tenan Inacraft dengan Mandiri Kartu Debit atau Kredit Visa dapatkan merchandise eksklusif. Cashback Rp100.000 hingga cicilan 0%, tenor sampai dengan 6 bulan dengan Mandiri Kartu Kredit. Dapatkan barang seperti Damulos, Serlium Leather, Sketsa Serlium, Mohi-Mohi Soul Leather, Fiera Sutra Alam Garut, Batik Aromaterapi Awaris. Yuk ke Inacraft 2026, Kriya Lokal Transaksi Digital. 7-11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center, 10 pagi sampai 9 malam. Follow akun Instagram @bankmandiri, info lengkap bmri.id/inacraft2026. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Halo sayang, aku kak.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku kak.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Go! Weekend! Enjoy your weekend with Prambors Radio. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
1: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Okay. This is Prambors Weekend Vibes. Prambors Weekend Vibes. Weekend Vibes.

0: di Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Radio. Playing more hits on your weekend.
1: Dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang enggak pernah benar-benar pergi. Kini 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.
2: Emang bisa hidup sat-set tapi tetap berkah? Bisa dong kalau mudah. Apalagi urusan transaksi dan kebutuhan finansial sehari-hari yang sekarang maunya serba cepat, praktis, dan berkah. Nah, kalau lo lagi cari cara yang lebih praktis, kenalan sama Bali Syariah by BSN. Ini mobile banking dari Bank Syariah Nasional yang bisa bantu berbagai kebutuhan financial lo cukup dari satu sentuhan aja. Mulai dari transfer, kris, top up e-wallet, sampai bayar-bayar tagihan. Bahkan lo bisa investasi dengan buka deposito secara online. Di Bali Syariah by BSN dilengkapi juga sama fitur Ziswaf, petunjuk arah masjid sampai juz amma untuk kebutuhan ibadah lo. Jadi kebutuhan finansial dan ibadah bisa lebih praktis dalam satu aplikasi. Transaksi sat-set, berkahnya dapat nggak pakai ribet. Langsung aja download Bali Syariah by BSN sekarang dan rasakan kemudahannya. Bersama Bank Syariah Nasional, raih hidup berkah.
3: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.

0: Jambore's Weekend Vibes. Weekend Vibes. Inacraft on October Volume 5, bazar kerajinan beragam karya budaya Indonesia terbesar. Bank Mandiri menjadi financial banking partner event. Belanja untuk dapetin kesempatan menangin Vespa LX 150, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy A57, Nespresso, logam mulia, dan hadiah menarik lainnya dengan transaksi minimal Rp500.000 di Mandiri EDC. Transaksi di tenan Inacraft dengan Mandiri Kartu Debit atau Kredit Visa dapatkan merchandise eksklusif. Cashback Rp100.000 hingga cicilan 0%, tenor sampai dengan 6 bulan dengan Mandiri Kartu Kredit. Dapatkan barang seperti Damulos, Serlium Leather, Sketsa Serlium, Mohi-Mohi Soul Leather, Fiera Sutra Alam Garut, Batik Aromaterapi Alwaris. Yuk ke Inacraft 2026, Kriya Lokal Transaksi Digital. 7-11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center, 10 pagi sampai 9 malam. Follow akun Instagram @bankmandiri, info lengkap bmri.id/inacraft2026. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. You are listening Prambors.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Genus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
1: Gua
0: 196.
1: 196 kata gua masuknya udah genius.
0: Simpan.
1: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
1: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan prambors.live.
2: Gavoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas! Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and

semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: This is Prambors Radio. Playing more hits on your weekend.
1: Denus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pans.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Moving, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at synchronousfest.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream

0: Garcia.
1: You're listening to Ramos Radio on your weekend.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
0: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Okay. This is Prambors Weekend Vibes. Prambors Weekend Vibes. Weekend Vibes.

Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Tamworth Radio. Playing more hits on your weekend.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan Tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, The Retail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Go! Weekend. Weekend.

On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Thank you, DJ. Proud Morse. Hi, this is Arlo Arsene. We're 21 Pilots. See ya. You're listening to Proud Morse Radio on your weekend. Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Okay. This is Prambors Weekend Vibes. Weekend Vibes.

0: Venus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa.
1: Gue
0: 196.
1: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
0: Si pansu.
1: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lo.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
1: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan prambors.live.
2: Synchronize Fest 2026, it's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Changcuters, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: pemerintah
3: online.
4: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Rambors Weekend Vibes.
1: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa,
2: gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya.

0: udah jenius
1: si Pansu.
0: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
0: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lo.
0: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
0: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
0: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
0: Tenggo barengan Genus
1: dan Julia.
0: Setiap Senin
1: sampai Jumat
0: jam 4
1: sampai 8 malam
0: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. You are listening Prambors.

0: Demi Lovato.
1: I'm Justin Bieber.
2: I'm Shawn Mendes.
0: You're listening to
3: Rambors.
4: Rambors Weekend.
0: Indonesia, number one hit music station.
5: Gapoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9 sampai 11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gapoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis. Info lebih lanjut, cek Instagram @gapoy.jakarta dan @mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
6: Terminal Blok M.
7: Lu lagi ngefoto apaan sih?
8: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
7: Mana?
8: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
7: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
9: Kaula Muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
10: Prambors.
11: Hi, this is Our Larson.
10: We're 21 Pilots.
11: See ya.
10: You're listening to
12: Prambors Radio on your weekend.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Tamors Radio. Playing more hits on your weekend.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Gapoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gapoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis. Info lebih lanjut, cek Instagram @gapoy.jakarta dan @mkglapiazza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now

0: house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still at home.
1: Hey, what's up? It's Demi Lovato.
2: I'm Justin Bieber.
3: I'm Shawn Mendes.
1: You're listening to
4: Rambors.
5: Rambors Weekend.
1: Indonesia, number one hit music station.
6: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
7: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
9: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
10: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
11: pemerintah
10: online.
11: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
12: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
13: Prambors.
14: Hi, this is our Larson.
13: We're 21 Pilots.
14: See ya.
13: You're listening to Rambors Radio on your weekend.

0: Ambors.
1: Halo sayang, aku kak. Kamu
2: jadi? Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku kak. Kamu jadi?
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Untuk menuju terminal Blok M.
4: Lu lagi ngefoto apaan sih?
5: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
4: Mana?
5: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
4: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
6: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

Prambors. Gapoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and The

0: Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin.

0: Rambors. Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda. Prambors.

0: Prambors.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu dari?
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu dari?
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
4: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
5: pemerintah
4: online.
5: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
6: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
7: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Savoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9 sampai 11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis. Info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula Muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Prambors,

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah kok gini? Duit gue hilang semua dong. Ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Australia sampai Jakarta. 22 tahun perjalanan, ribuan cerita, dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.
1: Terminal Blok M. Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
4: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

0: time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
0: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
3: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station. Prambors. Indonesia, number one.

0: Ambors.
1: Itu menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari...
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Jambors.
1: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Rambutnya. Rambors.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: This is Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: 24 hours, non-stop hit music on Prambors.

0: Ambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Prambors Radio. Hey, my name is Somber.
3: This is Ella Langley.

0: Halo kalau muda, ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, gaji di bawah 10 juta rupiah, pajak penghasilan bakal ditanggung pemerintah mulai 2027. Dan yang kedua, padel, tambahkan medali Indonesia perak dan perunggu di Asian Games 2026. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, pemerintah bakal memperluas insentif pajak penghasilan atau PPH DTP mulai 2027. Nah nantinya, pekerja dari semua sektor dengan gaji di bawah 10 juta rupiah per bulan bisa mendapatkan insentif ini. Nah sekitar 7,5 juta pekerja nih diperkirakan bakal jadi penerimanya. Sebelumnya insentif ini cuma berlaku buat sektor padat karya dan pariwisata aja. Nah pemerintah juga berencana menyesuaikan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai inflasi. Tapi besaran barunya masih dalam perhitungan. Selanjutnya kalau muda, tim padel putri Indonesia berhasil menambahkan 2 medali di Asian Games 2026, yaitu Novella Putria dan Beatrice Gumulya meraih perunggu setelah mengalahkan pasangan Filipina Dana Abad dan juga Josea Malazarte. Nah sementara Fadona Kusumawati dan Fitria Sabatini membawa pulang medali perak kalau muda. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Jepang yaitu Saki Sukamoto dan Kae Tokumoto. Dengan tambahan ini, padel putri Indonesia menyumbang 1 perak dan juga 1 perunggu untuk kontingen merah putih. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News. The Dandies.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat Waalaikumsalam pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waduh.
3: Kenny.
2: Halo.
3: Gimana weekendnya?
2: Weekend aku sangat-sangat membahagiakan.
3: Karena?
2: Karena aku bisa tidur
3: kamu
2: di hotel.
3: Wow. Sama mama?
2: Iya, sama mami aku.
3: Oh, ini yang waktu itu Kenny sempat cerita mau dapat apa?
2: Kamar
3: gratis ya?
2: Betul, sleepover gitu deh.
3: Ditanggung enggak makanannya, ditanggung enggak?
2: Hah, semuanya ditanggung.
3: Serius?
2: Iya dong.
3: Fitness, spa,
2: wow.
3: Building?
2: Enggak, sebenarnya saya ada kerjanya ya.
3: Oh, ada kerja.
2: Lumayan ya. Di hotel bintang 5.
3: Oh, ini bikin konten aja.
2: Enggak, nge-MC terus kayak gitu. Karena 2 hari jadi kayak dapat kamar gitu deh.
3: Nge-MC apa 2 hari di hotel?
2: Wedding.
3: Dua-duanya wedding?
2: Enggak, dua-duanya
3: gak mungkin wedding yang sama dong.
2: Enggak. Satu Korea. Terus
3: wedding Korea.
2: Wedding.
3: Oh, Korea ini ya, NTC itu ya?
2: NCT, kebalik Pak.
3: NCT ya benar. Iya. NCT ya?
2: Ganteng-ganteng banget. Ganteng-ganteng banget. Keren. Tapi kamu enggak kalah.
3: Aku kalah telak kan.
2: Kak Danang.
3: Iya.
2: Weekend kamu ngapain?
3: Weekend aku udah mulai harus ngulik sesuatu. Ih. Jadi pagi ini aja masih ada efeknya. Jadi kayak
2: ngulik apa sih?
3: Ada deh. Asik
2: ngulik
3: deh.
2: Ngulik sambel ya kamu pasti.
3: Ngulek dong itu.
2: Nah, kalau Ade ngapain?
4: Aku tidur sama main game.
2: Pacaran ya?
4: Benar, itu juga.
2: Oh my god.
3: Enak ya? Hidupnya enak ya, pacaran, main game, tidur.
2: Iya.
3: Even dia enggak makan.
2: Betul, dia lupa udah.
3: Dia lupa sama dunia. Kalau kamu udah, kamu lebih suka makan apa main game? Langsung 0811-607-1022.
2: Gak usah juga sih.
3: Oh gak usah ya.
2: Ada teman-teman di Dandy sampai jam 10 pagi nanti ya kalau mudah.

0: The Dentist on Prambors Radio.
1: Wow, wow, Pink Pantres. Wow,
0: wow. Wes, tahu lagi.
1: Nyaris tak terdengar. Tapi kini tahu enggak slogan logo iklan itu?
0: Enggak.
1: Panther, nyaris tak terdengar.
0: Oh, aku dulu mobilnya Panther lagi.
1: Nyaris gak kedengeran kan obrolannya di dalam.
0: Soalnya terlalu tipis ya.
1: Kencang banget mesinnya, iya.
0: Kalau mudah, jadi hari Jumat kemarin aku ketemu sama NCT 127.
1: Iya, itu apa sih? Kenapa namanya 127?
0: Enggak, karena itu subunit. Jadi kayak subunit. Ada NCT lain-lainnya. Satu boyband, satu grup ini ber-20 berapa gitu tadinya?
1: Oh, ini tuh nanti disebar ke mana gitu. Kalau yang ke Indonesia kamu NCT 127.
0: Enggak.
1: Yang jadi, di Thailand NCT 333 gitu.
0: Enggak.
1: Oh, enggak gitu.
0: Enggak. Jadi kayak satu grup banyak subunitnya. Terus kayak kalau yang gue dengerin sih genre lagunya agak-agak sedikit berbeda gitu. Mereka punya kayak NCT Dream, NCT Wish gitu.
1: NCT Dream itu apa?
0: Ya, dalamnya mereka juga tapi membernya lebih sedikit. Okay. Karena yang NCT-nya itu ber-20-an gitu, Kak. Terus nanti NCT Dream berapa? 20? Udah 30 kayak. Oh, udah 30 sekarang.
1: Jadi NCT ini ormas Korea gitu, apa?
0: Enggak.
1: Oh, bukan. Oke.
0: Okay. Ya udah, terus aku ketemu yang NCT 127 berlima.
1: Oh, berlima.
0: Ganteng-ganteng ternyata. Kina dulu suka banget sama
1: NCTers.
0: And Citizens.
1: Yeah. And Citizens. Oh, namanya. Itu nama fansnya. Keren
2: season-y,
1: banget.
2: Season-y.
1: Keren banget. Jadi ini NTC yang
0: NCT.
1: NCT yang unit 127.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Nah kelebihan yang 127 apa nih?
0: Semuanya bagus. Nah, kalau yang 127 ini emang lagi comeback aja dengan album terbarunya. Terus kemarin mau konser di Jakarta. Jadi ada fan sign-nya.
1: Oh, jadi orang bawa poster tanda tangan gitu.
0: Iya.
1: Heboh banget dong.
0: Heboh banget.
1: Kayaknya ada selfie-selfie gak sama
0: gak ada NCT dong. Kan gak boleh.
1: Oh, gak boleh?
0: Iya. Bukan gak boleh sih ya? Maksudnya ya tidak ada kesempatannya juga.
1: Oh.
0: Aku kan profesional.
1: Oke.
0: Okay. Wes.
1: Tapi kalau Kenny yakin gak kalau BTS kesini Kenny yang MC-in?
0: Mereka soalnya nggak ada ininya, Kak.
1: Oh, nggak ada, ada
0: gitu
1: fan.
0: Iya, nggak ada fan sign-nya.
1: Nah, gitu. NCT 127 ini punya album sendiri. Berarti NCT, NCT Dreams, NCT Wish itu punya album sendiri.
0: Iya, betul.
1: Oh.
0: Ini lagi pembelajaran NCT ya ke Kak Danang.
1: Iya, karena kan lucu.
0: Sedih
1: ya.
0: Sedih ada yang mau ikutan nggak?
1: Ada band punya subunit gitu. Keren banget. Nah, 127 ini ada di Dreams juga nggak?
0: Ada nggak ya? Nah, coba kita tanya Kina.
2: Ada
0: beberapa ya?
2: Ada beberapa member-nya. Hechan, dulu Mark, cuma kan Mark sekarang udah keluar.
1: Oh iya tuh si Mark tuh bagus di Blink tuh. Mark Hoppus.
0: Bukan dong.
1: Oh bukan. Oh jadi yang ada di 127 bisa ada di Dreams.
0: Betul. Ya tergantung aja.
1: Tergantung apa?
0: Tergantung ujian, enggak deng.
1: Kok diuji? Katanya gitu. Grup. Oh ini tergantung konsepnya. Oke.
0: Tapi kayaknya kalau kakak bakal suka yang dari lagu-lagu kamu 127 sih kamu suka pasti.
1: 127 ya?
0: Kalau aku suka, kalau lagu-lagu aku itu aku suka Dream.
1: Dulu tuh gue kalau gak salah ada satu lagu NCT Dream yang gue suka loh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Coba buka.
1: Ntar dulu ya, NCT Dream.
0: Tapi lagu-lagu 127 aku mainin itu adek di lagu spin aku soalnya lagunya kayak beat-beat gitu kan.
1: Hot Sauce.
0: Oh, Hot Sauce.
1: Aku suka Hot Sauce. Iya, itu.
0: Nah,
1: swag banget.
0: Kalau Wish kayaknya kamu gak relate.
1: Wish itu apa?
0: Yang lebih baru lagi karena
1: Wish, ada Wish gak? Yes, Wish.
0: Umurnya, Kak.
1: NCT Wish.
0: Umurnya, Wish. Kak, setengah dari kamu, Kak.
1: Oh, ini.
0: Kamu kayak bapaknya, Kak.
1: Oh, ini muda-muda ini?
0: Iya, yang muda-muda.
1: Oh, Wish. Iya, lebih colorful ya.
0: Iya.
1: Ini cover majalah ini aja kayak majalah gadis.
0: Yang zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Kan balik keren, lagi ke zaman.
1: Iya.
0: Senang banget deh. NCT tuh banyak seasonis yang udah datang.
1: Pada ngiri enggak sih Kenny sedekat itu sama idola kalian?
0: Tuh, Febs, aku iri Chicken ketemu Taeyong.
1: Tuh kan.
0: Tapi kalau enggak salah ya, waktu pas hari Jumat itu mereka tuh baru sampai.
1: Oh, langsung
0: capek press banget ya jadi idol ya. Jadi nyampe Indo langsung dah.
1: Langsung presscon.
0: Langsung ketemu sama fanses fansign bukan
1: presscon. Oh, fansign. Nah, berarti mereka manggung enggak?
0: Manggungnya besoknya.
1: Enggak, oh, hari ini.
0: Besoknya tuh hari Sabtu dong.
1: Oh, Sabtu. Oke, ini tuh Jumat ini.
0: Iya, Gero and City Mania.
1: Kata Dustin, Mas Danang perlu les dulu sama Chicken. Benar, gue buta, bukan les, butuh dibangkitkan gue.
0: Iya, benar.
1: Karena NCT.
0: Terakhir kamu ngefans banget sama band atau penyanyi itu kapan enggak?
1: Ini iya terakhir tuh enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada. Seriusan? Yang ngefans banget enggak ada.
0: Oh.
1: Tapi kalau lagi dengerin, kalau ada satu yang wow sekarang jadi repeat ada.
0: Apa?
1: Dia itu since aku half Madura ya. Aku juga, aku ada lagu ini, ada band, ada penyanyi Madura.
0: Seriusan gak sih?
1: Iya iya serius serius. Namanya lah Juni Munyi. Coba. Judul lagunya Bulan Molot atau Bulan Maulid Nabi. Lagunya ya.
0: Eh depannya keren loh.
1: Keren banget.
0: Wow. Kapan nyanyinya kak?
1: Ini.
0: Nyanyi bang.
1: Ayo. Nyanyi
0: Let's
1: bang.
0: Go.
1: Nyanyi bang.
0: Musik doang nih. Oke okay, siap-siap.
1: Intronya emang 2 menit.
0: Intro 2 menit.
1: Intro 2 menit.
0: Ini juga masih belum nih nyanyi nih.
1: Seru banget.
0: Asik. Hey.
1: Jadi silakan kalau udah laju nih Munyi.
0: Laju.
1: Gua karena kemarin omongannya Kang Soleh, gue jadi balik lagi ke habit asisten musik director Prambor, jadi nyari-nyari musik baru gitu.
0: Ya tapi lagu yang barusan gak bakal diputar dong kak.
1: Ya tergantung. Kalau gue nyium-nyium kaki Mas Oki pasti diputar.
0: By the way kita mau nanya apa kalau mudah?
1: Sampang Banjir Pole tuh ini ya lagu yang nari-nari itu kan. Sampang Banjir Pole itu bahasa Madura artinya sampang banjir lagi.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Kalau nah, mudah ya.
1: Kaula muda kapan terakhir ke Madura nih?
0: Enggak dong, enggak ada, enggak ada. Mungkin makan sate ada.
1: Silakan ceritain weekend kamu kemarin. Kamu ngapain aja kaula muda? Kalau kamu mau VN boleh ke 0811607102. Kalau mau gabung di TikTok atau prambors.live bisa. Kalau mau telepon kabarin aja pokoknya. Kita full service kacau deh.
0: Kacau.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa,
5: gua
4: apa 196?
5: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
4: Si pansu.
5: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
5: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Apa?
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
4: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
5: Setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
6: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Trendy Sound Promers Radio lagi nanyain kalau muda weekendnya tuh ngapain?
1: Weekendnya pada ngapain?
0: Iya.
1: Anak kota tuh pada ngapain sih? Biasanya kalau nggak nge-mall, sekarang tuh lagi kayaknya lagi banyak ini ya tempat membaca ya.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan kayak apa itu Geno sering dulu tuh apa Alone Together.
0: Iya betul.
1: Jadi kamu baca buku terus sama orang-orang lain baca buku.
0: Biasanya sama temen lo, tapi kayak ya udah ke kafe atau kemana bareng, tapi nggak ngomong, dua-duanya baca buku gitu. Itu tuh kan ada NCTzens yang nonton konser Mila Rasati. Weekend nonton NCT dong.
1: Wah, pasti Mila Rasati heboh banget idolanya di depan mukanya ya.
0: Iya. Eh by the way, NCT kemarin apa namanya? Konsernya tuh sore kan? Gak yang malam gitu, Kak. Biasa kan konser
1: sore.
0: Iya, biasa kan konser tuh jam 7 gitu ya. Kalau enggak salah jam 3 enggak sih? Coba.
1: Jam 3 tanya sampai Kina. Jam 5.
2: Enggak, aku mau cerita. Kemarin tuh salah satu membernya si Taeyong tuh blusukan, kamu tau enggak, Kak?
0: Iya, itu tahu
2: lucu
0: lagi.
2: Banget
1: kemana
2: dia.
1: Kemana blusukan kemana?
2: Ke pinggir kali.
0: Itu di mana ya?
2: Enggak tahu. Dia nge-SG-in gitu orang di pinggir kali, rumah-rumah itu lucu banget, di JPO megang-megang kucing itu.
0: Bener-bener.
2: Menurut aku.
1: Emang enggak apa-apa ntar dia sakit.
2: Nah, itu dia.
0: Iya, makanya hati-hati ya.
1: Hati-hati ya, Taeyong. Kamu nanti ini loh.
0: Apa?
1: Jadi Taeyong acun.
0: Dasar kau Taeyong acun.
1: Jadi karena gini, karena bisa jadi kayak waktu itu siapa penyanyi,
0: siapa
1: penyanyi yang dari Eropa Utara itu kan makanan yang Swedia.
0: Oh iya iya, waktu kita iniin interview
1: dia sendiri kan udah deg-degan juga tuh sama makanan di sini kan. Karena kan kebiasaannya beda. Semoga Taeyong. Semoga Taeyong baik-baik aja dan tetap ini ya dalam konsernya apa segala macamnya lancar lah.
0: Amin. Kita jadi

0: pantai.
1: Amadeo, saya pacaran mas, nyari baju batik buat datang kondangan Sabtu besok. Enak abis dapet ilmu dari Jumatnya.
0: Oh iya. Berapa? Waktu kita sama Mas Oi sama KPBB.
1: Oh iya benar.
0: Ya kan?
1: Kan kalau muda bilang itu kayak kuliah 10 SKS.
0: Iya.
1: Tapi ternyata kepake.
0: Kepake loh sama Amadeo ini ya. Amadeo, gue punya ada ukuran lu berapa, tolong kabarin, mungkin ada yang cocok buat lu, nanti gue kirim aja.
1: Wes mantep.
0: Enggak.
1: Itu dipinjemin, dijual apa gimana?
0: Ya gue kasih dulu, kan kayak narkoba kan. Dia seneng ntar yang kedua beli.
1: Astaga.
0: Siapa lagi kaula muda yang weekendnya seru? Tadi ada Amadeo tadi ya, pacaran lagi nyari baju batik. Terus ada King Banyak Kong. Aku weekendnya besar. Kerja, kamu kerja apa King Kong?
1: Nanti dikabarin lagi kalau muda ini udah mau nyanyi nih si Saleh.
0: Oh ya udah oke. Silakan Sal.

0: The Dentist on Prambors Radio.
1: About them time.
0: Abis ini nih kalau muda, kita bakal kasih tahu buat kalau muda yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya. Berhati-hatilah.
1: Berhati-hati.
0: Iya, karena hari ini tuh bakal padat banget ya. Diperkirakan bakal ada demo di DPR.
1: Oh.
0: Dan pertandingan final Timnas Indonesia versus Thailand di GBK.
1: Oke. Okay. Jangan ketuker ya. Yang kalau kamu harus datang demo,
0: bener.
1: Demo dulu. Kalau yang pengen nonton final, nonton dulu.
0: Iya, jangan main bola di gedung DPR.
1: Ya sekali-sekali boleh juga sih. Masa itu kan yang
0: siapa yang perlu ditendang-tendangin?
1: Bola.
0: Bola, betul. Iya. Setuju.
1: Lu mau masukin gua kemana kayaknya? Hah? Jorokin gua ke jurang lu. Untung aku punya sayap kecil. Untung aku punya talaria. Tau talaria enggak? Sepatu sayapnya Hermes.
0: Aduh.
1: Cuma bisa tendang.
0: Aduh, semoga nanti nggak macet-macet banget deh.
1: Kenny emang hari ini mau kemana aja?
0: Aku hari ini nggak sih, abis siaran bikin podcast, abis itu langsung pulang. Semoga gue bisa pulang sebelum jam ini tanggal berapa sih?
1: Tanggal 5
0: ya. Ganjil lagi. Berarti gue harus pulang sebelum jam 3.
1: Bisa nggak tapi?
0: Harusnya bisa.
1: Mantap.
0: Harusnya.
1: Mantap.
0: Kakak hari ini ngapain?
1: Aku hari ini pulang karena ada pesanan parfum.
0: Oh, wis. Laku keras, funky love. Ada yang funky, ada yang love.
1: Funky love. Kaulah muda kalau misalnya mau ke Prambors untuk sniffing funky love. Untuk sniffing funky love tuh ada pojok funky love loh.
0: Iya,
1: di,
0: betul.
1: Di Prambors. Kemarin kayaknya udah ada 2-3 orang datang untuk sniffing, langsung pesan.
0: Oh iya, beneran.
1: Wes. Pada happy juga. Nah sekarang gue gak mau buatin.
0: Enggak dong. Duitnya udah diterima gak mau buatin. Kalau mudah abis ini ya, info selengkapnya soal kemacetan Jakarta. The Dandies with

0: merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: The Dandies on Prambors Radio. Kalau mudah, rekayasa lalu lintas dan potensi kemacetan parah diproyeksikan melanda wilayah Jakarta hari ini. Jadi nih, kepadatan disebabkan oleh gelombang aksi nasional pendidikan oleh mahasiswa se-Indonesia di depan gedung DPR RI. Nanti rencananya bakal mulai jam 1 siang, ya kan? Bersamaan dengan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara timnas melawan Thailand, timnas Indonesia melawan Thailand.
1: Gue pengen banget ya dengar pemain Thailand ini apa komunikasi.
0: Coba kayak ngoper gitu.
1: Mana kap gitu kali seru banget ya. Seru banget kali ya.
0: Oh iya, itu kan selurusan tuh ya.
1: Iya. GBK, jadi di kanannya itu, kalau kamu menghadap ke pintu masuknya atau pintu gerbangnya DPR kan Senayan ada di kanannya.
0: Oh iya benar. Mm-mm. Tapi sebenarnya finalnya kan masih jam 8. Biasa orang-orang siap-siap jam berapa sih? Jam 5 gitu ya?
1: Iya, pasti udah ada di situ. Jam 4 juga pasti udah ada.
0: Mungkin trafiknya akan kayak padat terus aja kali ya. Kalau misalnya si apa namanya unjuk rasanya jam 1, selesai jam 3 lah, gue bikin rundown.
1: tapi coba kita perkirain rundown yang benar kan, jam 3 kan bubaran nih misalnya.
0: Jam 3.
1: Nah terus jam 4 orang-orang udah mulai pada persiapan.
0: Benar.
1: Nonton piala FIFA.
0: FIFA ASEAN Club.
1: Iya kan.
0: Klub lagi, kenapa sih? Ada apa dengan klub?
1: Iya biasa lah Kenny, in your blood. Jadi penumpukan volume kendaraan diperkirakan itu sekitar Senayan berarti, terus Gatsu dan jalan penghubung utama saat jam pulang kerja sore. Jadi Yanti, PS tuh kena tuh, bisa kena tuh.
0: Iya ya benar.
1: Yanti, PS, Permata Hijau, Palmerah bisa kena tuh.
0: Aduh Sleepy kena dong.
1: Sleepy bisa kena.
0: Ah.
1: Jadi pengguna jalan diimbau mengantisipasi pengalihan rute serta memanfaatkan jalur alternatif untuk menghindari titik-titik kemacetan itu. Nah, titik-titiknya silakan diisi kaulah muda. Ada titik.
0: Aduh di otak aku juga itu lagi lagunya. Eh by the way, tadi kamu mau cerita.
1: Oh iya, jadi gue nemu tempat pijet akhirnya kaulah muda karena badan gue cukup sulit di pijet ya.
0: Mm-mm.
1: Nah akhirnya gue nemu satu tempat pijet yang oke. Ini masih oke tarafnya. Mm-mm. Di deket paling restoran di Walter Mongin City. Nama tempat pijetnya adalah Terapi Totok Jari. Ngeri gak?
0: Wow.
1: Kayak Cing Fu Si Kau Si. Gitu, kayak pagi padepokan
0: itu bahasa
1: gitu.
0: Cinanya ya.
1: Seru banget. Nah terus ternyata ya otot gue bisa ditembus dan enak efeknya.
0: Otot tuh bisa ditembus.
1: Iya maksudnya enak gitu akhirnya.
0: Tapi dia benar-benar pakai telunjuk doang.
1: Pakai ya enggak, ada yang pakai mostly pakai jari.
0: Uh-uh.
1: Tapi ada yang di slide juga gitu.
0: Nah, ini juga boleh
1: yang
0: nih.
1: Yang di slide tuh pala gua kayak sayang
0: enggak
1: gitu.
0: Dong. Enggak ya. Ini buat supporter bola yang mau bersiap-siap mungkin bisa
1: bener.
0: Pijit totok.
1: Pijit dulu atau setelah
0: jari.
1: Itu.
0: Iya.
1: Di Walter ya kalau muda ya. Silakan dicoba. Ya namanya juga umur segini pasti rekomendasinya tempat pijit lah.

0: Sports Radio.
1: Habis ini kita akan share ke kamu sebuah informasi silsilah keluarga Bruce Lee, mau gak?
0: Gak usah dong, Kak.
1: Gak usah. Lu gak penasaran loh, Bruce Lee siapa kakaknya, adeknya. Anaknya kan Brandon Lee kan yang jadi The Crow kan. Bapak emang ibunya lu gak penasaran? Kenapa namanya Bruce Lee? Ya, Bruce Lee only one time. Baru sekali. Kacau deh.
0: Baru sekali juga nih aku kesel-keselnya sama kocrot kecret.
1: Kenapa sih?
0: Ah, ada aja
1: tingkahnya. Masa kini kesel sama kocrot kecret? Kamu kan didampuk sebagai kicrit nanti.
0: Iya, belum ada kan episode kicrit?
1: Belum ada, makanya kita harus nangkep waktunya kicrit nih. Gawat nih kaula muda. Oke, kaula muda, menurut kamu kicrit itu lebih baik jadi adiknya kocrot kecret, ibunya kocrot kecret, atau pacarnya kecret?
0: Pacar dong.
1: Karena kalau kocrot itu lahirnya dari batu. Iya. Jadi kecret keluar kocrot.
0: Aduh, kesel banget.
1: Batu dia.
0: Batuk.
1: Oke. Kocrot kecret cipeng. Saya kocrot, saya kecret. Dia kecret, dia kocrot.
0: Dengarkanlah kami di Kocrot Kecret Show. Hidup sehat.
2: Cret, Cret, lo mau hidup sehat gak?
3: Aku mau hidup.
2: Ya, tapi kan tetap hidup emang. Itu kayak baseline tuh, minimum, bare minimum.
3: Oke, okay, okay.
2: Harus kita tuh harus hidup sehat.
3: Oke, okay.
2: Jauhi gula-gula.
3: Jauhi gula-gula?
2: Jauhi minyak-minyak.
3: Hah?
2: Gue sekarang itu tuh, minyak-minyak gue kurang-kurangin. Sekarang gue rebus-rebus.
3: Hah?
2: Rebus-rebus.
3: Minyak-minyak gula-gula kan enak.
2: Mau gak? Cobain.
3: Aduh.
2: Cobain lifestyle ini.
3: Aduh, ya udah deh.
2: Cobain ya.
3: Iya.
2: Nih.
3: Rebus-rebus nih.
2: Iya. Nih.
3: Wah,
2: nih rebus nih.
3: Kalau yang ini aku suka. Ini direbus kan?
2: Iya, ini asik direbus.
3: Deh. Asik deh. Eh, ini juga gula aku rebus nih.
2: Hah?
3: Gula aku rebus. Jadi kolak.
2: Bener sih. Bener juga.
3: Iya kan?
2: Gimana sehat?
3: Asik kan? Deh. Sehat bosku.
2: Sehat kan?
3: Asik.
2: Yang penting ini aja. Kemudian kita rebus aja. Mie kita rebus. Gula kita rebus.
3: Asik.
2: Semuanya kita rebus.
3: Asik. Pusing.

know they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.